0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
10: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar.
0: Info Pro 2 FM.

Kita mau berdua. Ada seorang jemaah haji tertua di dunia tahun 2026 yang ternyata berasal dari Indonesia loh, teman berdua. Asalnya dari Kediri, Jawa Timur. Bernama Mbah Marsia yang saat ini berusia 104 tahun. Jadi Mbah Marsia ini tergabung dalam kloter sub 112 Embarkasi Surabaya. Ia tiba di Mekah bersama 221.000 jemaah asal Indonesia. Kedatangan lansia ini langsung menarik perhatian publik dunia. Lansia yang lahir tahun 1921 ini mendaftar haji sejak 5 tahun lalu. Biaya keberangkatannya dikumpulkan dari hasil berjualan jenang selama bertahun-tahun, dan uang tabungan tersebut ia simpan sedikit demi sedikit di dalam kaleng, ya. Luar biasa sekali ya. Marsiah ini menjalankan ibadah di tanah suci didampingi oleh putri kandungnya Muida. Sang putri ini pun juga sudah menginjak usia 67 tahun. Mereka berdua saling membantu selama menjalani rangkaian ibadah di Mekah. Kondisi fisik dan juga mental Marsiah dilaporkan sangat baik menjelang wukuf tuh memperdua. Ia masih bisa berjalan perlahan meskipun sering menggunakan kursi roda. Ketua kloter 112 ada Abi Suwatun Nadiro memastikan jemaah tersebut dalam keadaan sehat tuh memperdua.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tunggu berdua, ada gak di antara kamu penggemar Dracin yang dimana kamu nontonnya tuh sampai berjam-jam dan bikin seluruh aktivitas kamu berantakan gara-gara kamu nonton Dracin? Atau mungkin keluarga kamu ada yang kayak gitu, tunggu berdua. Karena memang efek dan juga popularitas dari drama Cina atau Dracin ini sangat berkembang luas ya, tunggu berdua. Dan gak heran tunggu berdua, katanya tuh turis-turis di Beijing itu berubah jadi kaisar permaisuri di Cina kuno atau memperdua ya. Jadi di sana itu ada bisnis sewa kostum dan juga make up di lokasi-lokasi wisata yang sekarang ini juga berkembang karena atau berkat popularitas dari drama Cina, khususnya genre drama kostum atau memperdua. Tapi biasanya kalau drama Cina tuh ada yang mengusung genre kolosal ya, dan itu sangat menarik perhatian kita untuk mencoba kostum yang dikenakan oleh para tokoh-tokoh di drama-drama kolosalnya Cina itu tuh mau berdua ya. Jadi turis-turis berbusana ala Dracin itu sudah jadi pemandangan yang lumrah ya di kawasan namanya Kota Terlarang di Beijing. Ada Chen Jiao ya, salah satu penata rias yang bekerja di studio dekat Kota Terlarang, itu katanya sudah mendandani sangat banyak sekali turis yang penasaran memakai baju khas Cina ini tuh mau berdua. Jadi katanya perempuan 24 tahun itu mulai bekerja itu sudah dari jam 6 pagi temu produa, dan katanya tidak ada kata sepi buat para penata rias karena memang benar-benar banyak sekali pengunjung yang datang dan pengen mengenakan jubah berhias sulaman burung fenix dan juga aksesori berupa liontin giok dan juga mutiara. Dan yang pasti kalau kesana itu gak cuma pakai pakaiannya aja ya teman produknya, tapi ya pokoknya rambutnya ditata sedemikian rupa menyerupai tokoh-tokoh perempuan yang ada di sana. Dan kemudian make upnya pun juga harus tebal ya, harus sesuai dengan istilahnya pakemnya di sana gitu ya teman produknya. Dan setelah berdandan nih, turis-turis itu kemudian menuju ke beberapa titik di Kota Terlarang itu untuk berfoto dan juga mengambil video. Kadang pengunjung pun juga memadukan nuansa tradisional kostumnya dengan nuansa modern lewat kacamata hitam misalnya, terus atasannya pakai baju nuansa tradisional tapi bawahnya pakai sneaker, terus berfoto sambil minum bubble tea ya, minuman populer di sana ya. Dan beberapa tahun terakhir ini terlihat tren anak-anak muda pun juga semakin tertarik dengan sejarah Cina, khususnya kostumnya. Di Beijing, kostum itu terinspirasi dari dua dinasti terakhir yang memerintah di sana atau memperdua ya, yakni ada dinasti Ming dan juga dinasti Qing ya. Jadi tren kostum tradisional ini juga semakin menjamur ya, salah satunya berkat popularitas Dracin, dan penata rias di sana pun juga menonton banyak Dracin ya, dan menilai banyak yang tertarik mengenakan kostum ala era kekaisaran Cina kuno karena pengaruh acara-acara tersebut. Keren nih, bisa jadi ladang bisnis ya teman-teman berdua.

0: A few minutes later.
1: Astaga, sosiang.

bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Ya teman Perudu, tadi kau udah bilang ya kalau di Cina itu lagi banyak turis yang pengen pakai baju adatnya di sana gitu ya, kostum tradisionalnya di sana, gara-gara terinspirasi dari Dracin ya. Memang popularitas drama Cina tuh bener-bener gila banget ya teman Perudu, karena katanya nih Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Cina itu pada akhirnya mengumumkan komitmen investasi besar senilai lebih dari 1 miliar yuan atau sekitar 2,2 triliun untuk menyubsidi pengeluaran terkait perjalanan. Langkah ini merupakan bagian dari kampanye promosi wisata besar-besaran di negeri tirai bambu yang akan berlangsung selama 1 bulan penuh. Luar biasa banget ya teman berdua. Kampanye ini dipusatkan untuk menyambut Hari Pariwisata Cina ke-16 yang jatuh pada 19 Mei kemarin ya, dan dijadwalkan berjalan sampai tanggal 31 Mei kemarin ya. Jadi kemarin udah selesai ini teman berdua. Dan pemerintah Cina tidak bergerak sendiri, mereka berkolaborasi dengan lebih dari 70 organisasi mitra untuk menggulirkan lebih dari 9.000 langkah strategis yang dirancang demi keuntungan wisatawan di seluruh negeri. Asosiasi Objek Wisata Cina memperkirakan total nilai diskon dan konsesi secara nasional akan melebihi 210 juta yuan sepanjang tahun ini, yang menargetkan manfaat bagi lebih dari 60 juta kunjungan wisatawan ya. Di Guangzhou, lokasi utama acara tahun ini, turis bisa menikmati kebijakan diskon berbasis potongan tiket. Pengunjung juga cukup menunjukkan bukti perjalanan seperti tiket pesawat, kereta cepat, atau tiket acara olahraga atau pertunjukan untuk mendapatkan penawaran khusus di seluruh provinsi Guangdong ya. Siapa nih yang tertarik untuk liburan ke Cina nih tuh ngobrol dua? Kayaknya Cina tahun ini benar-benar besar-besaran ya investasinya ke bidang pariwisata, karena memang ya banyak turis yang pada akhirnya jalan pergi ke sana ya, atau mau berdua.

0: Ya, sebenarnya kemarin tuh JFM tuh Pro 2 masih ditemani sama Eka di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih rasanya bangun pagi, bangun siang, dan masih libur? Tapi ini udah hari Senin gitu ya. Biasanya kita selalu terburu-buru ya teman Pro 2 di hari Senin, karena ya banyak agenda dan lain sebagainya, jadwal yang padat, terus banyak tekanan juga. Tapi kita menerima satu berkah yang luar biasa ya, libur di hari Senin. Kayaknya jarang banget deh teman Pro 2 ada libur di hari Senin ya. Dan setelah adanya libur di hari Senin ini, pasti rasanya tuh kayak apa ya, seneng gitu ya. Walaupun ini adalah hari terakhir kita libur panjang ya, karena besok kita udah kembali lagi di aktivitas. Jadi mungkin hype-nya rasa Senin kayaknya berpindah ke hari Selasa besok deh teman Pro 2 ya. Tapi di setengah hari yang akan berlalu ini ya teman Pro 2, kamu bisa lakukan apapun yang kamu mau asalkan itu positif ya. Kamu gak apa-apa mau rebahan seharian, mau tidur siang, mau masak-masak ya, ataupun melakukan hal-hal yang mungkin selama ini tertunda, olahraga, beres-beres kamar, baca buku, nonton film, atau sekedar menikmati waktu bersama keluarga ya. Dan buat kamu yang lagi berada di rumah, jangan lupa manfaatkan waktu istirahat ini untuk mengisi ulang energi kamu ya. Karena kadang yang kita butuhkan itu sebenarnya bukan liburan yang jauh dan mahal gitu ya teman Pro 2, tetapi waktu sejenak untuk berhenti dari rutinitas dan juga memberikan ruang bagi tubuh serta pikiran untuk beristirahat. Dan buat kamu yang hari Senin ini harus tetap bekerja seperti biasa, beraktivitas seperti biasa, semangat teman Pro 2. Pokoknya terima kasih sudah tetap menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Semoga aktivitas hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga menyenangkan.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
0: 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Eh, Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
5: Aduh, aduh. Oh, saya buru-buru ini. Nggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
4: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu, nggak ada badengar. Kalau kok parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
5: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
4: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
5: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
4: Nah, itu baru betul.
6: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok.
0: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Beto Prude biasanya tuh kalau dengar kata Senin itu langsung terbayang balik lagi ke rutinitas pekerjaan, tugas, dan juga berbagai kesibukan yang menunggu. Tapi hari ini beda, Temu Prude Senin kali ini hadir sebagai hari libur yang memberikan kesempatan untuk bernafas sedikit lebih lega ya. Meskipun ini libur terakhir, mengakhiri libur panjang kemarin ya, Temu Prude. Nah pertanyaannya nih, apa aja yang bisa dilakukan di hari Senin libur seperti sekarang ini nih, Temu Prude? Buat yang merasa kelelahan setelah aktivitas beberapa hari terakhir, tidak ada salahnya menjadikan hari ini sebagai waktu untuk beristirahat ya. Bangun lebih santai, nikmati sarapan tanpa terburu-buru, makan gak buru-buru, nonton film favorit kamu yang tentunya bisa menjadi pilihan menyenangkan ya. Kalau kamu pengen lebih produktif lagi, hari libur bisa dimanfaatkan untuk membereskan kamar, menata ulang meja kamu, cuci kendaraan ya misalnya. Apalagi kan kemarin ya habis hujan ya, dan bisa menyelesaikan pekerjaan kecil yang selama ini tertunda. Kadang hal-hal sederhana seperti itu justru memberikan rasa puas ya, dan membuat pikiran kita tuh jadi lebih ringan, Temu Prude. Bagi yang suka beraktivitas di luar, cuaca di pagi menjelang siang ini lumayan tidak terlalu panas ya, Temu Prude. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk ya, untuk beraktivitas di luar mungkin, tapi jangan lupa pakai sunblock ya, Temu Prude. Hari libur pun juga bisa menjadi kesempatan untuk menghabiskan waktu bareng sama keluarga, makan bareng, berkunjung ke rumah kerabat, atau sekedar ngobrol tanpa terburu-buru, yang seringkali menjadi momen yang jarang banget didapat saat hari kerja. Yang terpenting manfaatkan hari libur ini sesuai dengan kebutuhan Temu Prude. Ada yang membutuhkan waktu untuk istirahat ya, bisa dipakai untuk istirahat. Ada yang ingin kumpul bareng sama orang-orang terdekat ya, bisa dilakukan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ya, 9,7 FM, Tomo Pro 2 masih bersama Eka di RRI Pro 2, seorang teman terbaik kamu ya. Hari Senin ini memang beda ya. Biasanya tuh kalau hari Senin itu identik dengan sesuatu yang bikin kita tergesa-gesa gitu ya, Tomo Pro 2, tugas yang banyak, terus kemudian deadline, banyak rapat dan lain sebagainya ya. Tapi hari Senin ini kita dikasih kesempatan masih libur ya teman Pro 2. Ya walaupun ini adalah hari terakhir dari libur panjang kemarin ya, untuk menutup libur panjang. Tapi setidaknya teman Pro 2 bisa merasakan ya gimana rasanya relax di hari Senin. Rasanya unik ya teman Pro 2. Kamu bisa bangun tanpa terburu-buru ya. Yang mau bangun siang silakan bisa bangun siang. Kamu gak perlu langsung mikirin tugas ataupun pekerjaan yang menumpuk. Dan kamu tentunya bisa punya banyak waktu untuk menikmati pagi menuju siang hari ini ya. Kamu bisa ngopi-ngopi nikmat ya teman Pro 2, tanpa mikirin sesuatu hal yang bikin kepala kamu rasanya mau meledak gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi di balik santainya hari ini teman Pro 2, ada satu hal yang menarik. Senin libur itu sering membuat kita tuh punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang biasanya tidak sempat dilakukan ya. Biasanya kan kalau hari Senin itu banyak pekerjaan ya, sehingga kita gak punya waktu untuk beres-beres kamar misalnya, mengunjungi keluarga, makan bareng sama keluarga, makan siang bareng, menikmati hobi, atau sekedar duduk santai sambil dengerin musik. Nah di hari Senin ini kamu bisa ngelakuin semuanya atau mau Pro 2.
1: Jempol sekalipun, sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Ya, Temu Produa sampai di sini sudah tugas saya menemani Temu Produa semuanya dari jam 5 subuh tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih buat Temu Produa yang sudah mau bergabung ya. Dan habis ini Temu Produa akan ditemani sama Kakak Rama sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saatnya Kak pamit. Terima kasih and see you.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

96.7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Dan hey, terima kasih banyak buat kamu teman Pro 2 yang terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada siang hari ini. Apa kabar nih buat teman Pro 2 semua yang terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong? Sehat selalu ya. Libur kan teman Pro 2 hari ini, manfaatkan dengan baik ya teman Pro 2. Buat yang baru selesai upacara, mungkin sekarang sudah mulai mau kembali ke rumah masing-masing, hati-hati ya untuk teman Pro 2 yang mau berpergian. Tentu saja bawa kendaraannya pelan-pelan saja. Cuacanya panas banget untuk siang hari ini teman Pro 2, lumayan terik ya. Dan memang dari perkiraan cuaca sendiri dari BMKG, di mana untuk hari ini di tanggal 1 Juni ya tahun 2026 teman Pro 2, itu untuk misal saja Klademak ya, di sekitaran kantor kami ini, di sekitaran RRI Sorong, itu diprediksi bakalan cerah terus nih. Bahkan suhunya mencapai 30 derajat Celcius. Oh, 30 derajat Celcius teman Pro 2, itu panas banget. Jadi buat kalian semua yang mau pergi nih, punya rencana banyak banget siang hari ini di luar ruangan, jangan lupa untuk pakai jaket ya. Bukan sok-sokan putih sebenarnya, karena sinar pancaran ultraviolet dari matahari itu kalau kena kulit bahaya teman Pro 2. Bahkan bahayanya sampai bisa bikin kanker.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas.

Selamat datang di JFM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saya ingin kasih informasi buat kalian semua tentang cara pas. Lebih tepatnya sih cara yang baik ya. Ketika kalian punya motor matic, terus mengendarainya di pagi hari. Maksudnya memulai untuk menggunakannya lagi. Jadi kan ada space waktu yang kosong yang tentu saja membuat kendaraan ini tidak terpakai gitu teman Pro 2 dari malam hingga pagi. Paginya pakai lagi. Ada beberapa ritual wajib untuk pengendara motor matic. Ini khusus buat motor matic ya, yang harus, ya wajib sih, harus dilakukan teman Pro 2. Jadi demi menjaga performa kendaraan tetap optimal dan memastikan keselamatan di jalan, ada beberapa langkah yang wajib dilakukan para pengguna motor matic ketika mereka pertama kali lagi menggunakan kendaraan di hari tersebut. Jadi kalau kamu pagi hari biasanya pergi kantor jam berapa? Jam 7 ya. Jam 7 ke kantor teman Pro 2 ini buat besok-besok sudah selesai. Libur telah usai. Besok sudah harus masuk lagi soalnya teman Pro 2. Jadi ya besok kalian harus melakukan hal ini untuk kamu yang naik motor matic ya. Jadi panaskan mesin 1-2 menit. Terus coba untuk fungsikan mesin dalam kondisi stationer atau idle tanpa digeber, maksudnya tanpa digreng-reng gitu teman Pro 2 ya. Jadi biarin gitu aja menyala, biarin gitu aja. Itu tujuannya untuk bisa oli dari motor itu bisa melumasi seluruh komponen secara merata. Terus gunakan kick starter jika perlu untuk menghemat daya aki. Kick starter itu maksudnya starter kaki teman Pro 2. Jadi sesekali boleh lah. Jangan sampai tidak pernah dicoba fungsikan ya, karena biasanya orang kalau sudah starter tangannya itu aman-aman saja, mereka nggak akan coba untuk pakai starter kakinya. Padahal itu sekali harus supaya ya mengfungsikan lagi lah teman Pro 2 starter kaki ya. Selain memanaskan mesin maksudnya, yang kedua adalah periksa tekanan angin ban. Nih jarang banget orang melakukan hal ini teman Pro 2. Tahu-tahu pas jalan aja kok tiba-tiba aneh ya motornya ya, padahal banyak kempes ya. Jadi gak ada salahnya buat ngecek dulu sebelum dipakai. Yang selanjutnya uji fungsi rem. Ini juga jarang banget orang bikin teman Pro 2. Padahal sesimpel kayak kok bisa dikasih panas mesin, terus kok gas sedikit baru kok coba rem tuh. Nah disitu akan ketahuan fungsi remnya lagi bagus atau enggak. Jadi kalian bisa tahu dan lebih mengantisipasi. Terus cek lampu teman Pro 2, karena takutnya malah tiba-tiba mati ya kan. Jadi lebih baik kamu mengetahuinya terlebih dahulu supaya mungkin bisa diganti ketika siang kah, atau nanti pas mau pulang kah ya kan teman Pro 2. Karena kan otomatis kalau pas lagi siang gini lampunya gak kelihatan walaupun lagi nyala ya kan. Terus pantau volume BBM, hindari resiko mogok darurat di tengah jalan. Nah nih teman Pro 2 ya, yang juga jadi salah satu hal yang penting untuk dicek terlebih dahulu. Ya pokoknya itu lah ritual wajib ketika kalian menggunakan motor matic kamu di pagi hari.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Media. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngonung, Mak. Dan nanti ambil paket ke. Ya Allah, ngapa anda padahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerajaan, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Lah. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, plus ice ya kak.
3: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
2: Kak, bilnya dong.
4: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
2: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
4: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
7: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa lah.
8: Asyik, gak ketahuan.
7: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain.
9: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
7: Iya mbak, maaf.
9: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
7: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

Sebenarnya mau mati JFM Pro 2, teman terbaik kamu. Jam 1, teman Pro 2. Rama mengingatkan lagi untuk kamu yang belum makan siang, segera ya. Karena sudah sangat terlambat. Harusnya jam 12 tadi kamu sudah makan. Dan jam 1 ini sudah harus istirahat kek, ya kan? Santai-santai kek. Mempersiapkan segala sesuatunya untuk besok kembali bekerja kek, teman Pro 2, ya kan? Nah, menemani kalian semua di kesempatan pada siang hari ini, saya punya informasi dari dunia olahraga. Dan ini adalah soal timnas Indonesia, teman Pro 2, lewat Matthew Baker, yang dimana berpotensi mencetak sejarah jadi pemain debutan termuda di timnas Indonesia ketika bertemu Oman di dalam laga uji coba FIFA Match Day. Dan Baker masuk dalam daftar 23 pemain yang dipanggil pelatih John Herdman untuk dua laga uji coba melawan Oman 5 Juni dan Mozambik tanggal 9 Juni. Dari 23 pemain yang dipanggil, Baker menjadi yang paling muda. Pemain Melbourne City ini bahkan menjadi satu-satunya pemain yang belum genap berusia 20 tahun di skuad timnas Indonesia. Baker tercatat baru berusia 17 tahun dan akan berusia 17 tahun 23 hari saat laga uji coba timnas Indonesia melawan Oman. Bung Karno di Jakarta, maksudnya Stadion Utama Gelora Bung Karno, itu akan menjadi perdana kali Baker main nih, teman Pro 2 ya. Akan mengukir namanya sebagai pemain debutan termuda jika dimainkan oleh pelatih John Herdman di salah satu laga uji coba ini. Ia akan mengalahkan rekor debutan termuda di timnas Indonesia yang dipegang oleh Arhan Kakak. Penyerang Persis Solo itu jadi pemain termuda yang debut di timnas Indonesia ketika Piala AFF 2024. Ketika itu Indonesia mengalahkan Myanmar 1-0 di fase grup tanggal 9 Desember tuh ya. Dan Arhan Kakak bermain sebagai starter di laga tersebut. Ketika itu timnas Indonesia yang diarsiteki Shin Tae-yong tampil dengan skuad yang berisikan para pemain muda. Matthew Baker sendiri sudah jadi langganan skuad Indonesia di level kelompok umur U16, teman Pro 2 ya. Bahkan ia terus jadi andalan dan dipertahankan sejak mentas di timnas Indonesia untuk usia 16 tahun. Kita lihat aja nih apakah ada regenerasi yang benar-benar sangat bagus dari Baker ini. Gak sabar nunggu nanti bulan Juni, maksudnya di tanggal 5, teman-teman, 2 ya. Kita nantikan aja deh.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
4: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Imam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Tahukah kamu bahwa akibat kekalahan Arsenal dari PSG di final Liga Champions, ada rumor beredar bahwa mantan pelatih Manchester United yaitu Sir Alex Ferguson dilaporkan menyindir Arsenal yang kalah lewat adu penalti dari PSG di final Liga Champions. Sindiran ini berkaitan dengan penampilan Arsenal dalam laga yang berlangsung di Puskas Arena Budapest, Hungaria. Menurut laporan media Prancis, di mana Ferguson menyebut penampilan Arsenal membosankan saat memberikan ucapan selamat kepada presiden PSG, yaitu Nasser Al-Khelaifi. Jadi dalam pernyataannya ia mengatakan bahwa selamat buat Nasser, kerja bagus, malam ini malam yang berat bagimu, tapi kamu bermain melawan tim yang membosankan, yang hanya bertahan saja. Itu ucap Ferguson, teman Pro 2. Dilansir dari Daily Mail, kritik memang menghampiri pelatih Arsenal Mikel Arteta terkait pendekatan taktiknya saat kalah adu penalti. Hal ini lantaran The Gunners hanya menguasai sekitar 24.7% untuk penguasaan bola ya. Penguasaan bola ini menjadi yang terendah dicatatkan oleh sebuah tim di final Liga Champions sejak pencatatan soal statistik yang dilakukan. Gol Kai Havertz yang berhasil membuka keunggulan Arsenal pada menit kelima pertandingan juga menjadi satu-satunya tembakan tepat sasaran dalam pertandingan tersebut. Arsenal bermain lebih menunggu di laga itu. Tim London Utara itu memilih bermain tertutup demi memastikan PSG tidak leluasa mengembangkan permainannya. Namun pendekatan taktik ini ternyata tidak membuahkan hasil. Malah di menit ke-64 di mana penalti Ousmane Dembele menyamakan kedudukan dan berlanjut hingga babak penalti. Ah, itulah momok kekalahan yang akhirnya terjadi untuk Arsenal di adu penalti, teman Pro 2.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Terbaik.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Teman terbaik.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
3: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
2: Semua harus kuat.
3: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
4: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
5: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
8: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
9: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
10: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
8: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
11: Beda itu biasa, saling menghargai.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan terima kasih buat yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Teman Pro 2 Rama pengen kasih informasi buat teman Pro 2 semua nih.

Nah, spesial buat kalian semua yang mungkin punya jadwal ngopi nanti sore, teman bro dua ya. Lagi libur juga kan, mungkin lagi pengen meet up sama someone. Nih, buat kalian semua yang belakangan juga mulai menghindari kopi, tapi masih pengen minum kopi. Karena ya, tentu ada beberapa hal yang kamu dapati ketika minum kopi. Salah satunya ginjal kamu jadi gak aman gitu ya kan. Tapi, ini ada beberapa panduan ngopi aman untuk ginjal yang wajib kamu tahu. Yang pertama adalah, mungkin memang Americano tuh jadi minuman yang apa ya, varian kopi yang sehat teman pro 2 ya, dibandingkan dengan varian yang lainnya maksudnya. Karena selain memang pure kamu bisa dapat kafein dari situ, ternyata kopi hitam polos ya, tanpa gula, tanpa susu ya kan, tanpa sirup, itu akan membuat kamu aman dari berbagai macam resiko seperti diabetes bahkan obesitas. Ya, yang dimana dua penyakit ini adalah penyakit yang membuat ginjal kamu bekerja dengan lebih apa ya, lebih banyak lah teman pro 2 ya. Yang kedua, gunakan rumus 1-1. Artinya setiap kamu selesai menghabiskan secangkir kopi, segeralah minum secangkir air putih dengan volume yang sama. Nih, itu bagus untuk membantu ginjal juga tetap bisa apa ya, bekerja dengan optimal walaupun apa yang kamu masukkan ke tubuh itu sesuatu yang gak sehat. Yang kedua, ketahui batas toleransi tubuh. Karena banyak orang yang cuma menuruti maunya, mau mulutnya maksudnya, tanpa harus memikirkan apakah ini baik-baik saja sama tubuh atau enggak ya. Kalau apa sih, mending ngopi sekali atau dua kali paling banyak lah, 82 sehari ya. Kalau misal lebih dari itu kayaknya sayang banget sama tubuh kamu deh ya. Terus yang keempat, perhatikan riwayat medis kamu nih. Jadi kalau memang dilarang buat gak ngopi, jangan. Jangan teman pro 2 ya. Ah, saya kuat kok, AIDS. Kamu merasa kuat tapi tubuh kamu enggak.

0: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Bener gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30.000 biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Cuacanya enak teman Pro 2 untuk pakai olahraga. Jadi olahragalah teman Pro 2 karena ya cuaca seperti ini jarang banget didapatkan kan. Belum lagi belakangan memang lagi hujan dan musim batuk. Jadi buat teman Pro 2 semua supaya kamu enggak ketularan batuk juga, olahraga yuk teman Pro 2. Sekedar jogging, ini cuacanya enak banget. Jogging ya, itu bisa memberikan teman Pro 2 kesehatan yang jauh lebih baik, juga bisa menghilangkan stres ya. Stres teman Pro 2. Jadi dengan olahraga kalian jadi lebih happy tentu saja.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan.

25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Teman terbaik kamu.

0: ada rambutnya sih? Mas?
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, balik bola, ball

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
5: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
6: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
5: Duh, ayah.
6: Aduh, pancinya aman kan?
5: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
6: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
5: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
6: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
4: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
0: Pro 2 FM.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
0: Sore Ceria. Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh karena sudah jadi habit.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
10: Proudhon FM.
0: Teman terbaik kamu.
11: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
0: Proudhon FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Proudhon FM.
0: Sore Ceria Proudhon FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore ceria.

0: Sunbar, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Mang. Global.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Tradua. Malam ini saya Tika menemani kamu lagi ya. Kemarin malam, sekarang malam ya. Karena saya tukaran hari ini ya. Harusnya tadi saya siang, tadi tukaran sama Rama. Tadi sudah ditemani sama Rama ya, dari jam 11 siang sampai dengan jam 18. Dan saatnya saya menemani kamu sampai tuntas nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur ya. Oke, teman Pradua, cuaca hari ini cerah sekali. Bersyukur kita kepada Yang Maha Kuasa, kita dikasih cuaca yang bagus sehingga segala kegiatan di hari ini, hari spesial di tanggal 1 Juni, bisa berjalan dengan lancar ya. Hati-hati dalam perjalanan ya, karena arus lalu lintas juga cukup ramai. Kalau cuacanya bagus di kota Sorong tuh pasti arus lalu lintas padat ya. Hati-hati ya semua dalam perjalanan ya. Semoga selamat sampai di tujuan. Baik teman Pradua, seperti biasa kami hadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami sambil kita menantikan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya.

Iya, dan untuk kaum muslimin dan muslimat, saya ingatkan untuk azan maghrib di hari ini, Senin tanggal 1 Juni 2026, akan jatuh pada pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian. Pro 2 FM.

Baiklah, tepat pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, saatnya kita akan segera mengikuti beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan berubah.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Abu Abdillah Ar-Zubairi rahimahumullah berkata, barang siapa yang berangkat menimba ilmu, sementara yang dia inginkan semata-mata ilmu, ilmunya tidak akan bermanfaat baginya. Dan barang siapa yang berangkat menimba ilmu untuk mengamalkan ilmu tersebut, niscaya ilmu yang sedikit pun akan bermanfaat baginya.

0: on Prodway Web.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
3: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap kakakku.

Ya, selamat malam teman Pradua. Saat tadi kita sudah mendengarkan atau mengikuti paket maghrib. Kemudian tadi ada jazz music, beberapa lagu yang sudah kami hadirkan setelah azan maghrib tadi ya, sampai tuntas di jam 19 malam tadi ya. Selamat malam sekali lagi, saya menyapa teman Pradua dimanapun teman Pradua berada, yang ada di kota maupun kabupaten, yang lagi on the way, yang lagi di rumah, yang lagi monitor. Selamat malam aja. Yang suka dengan lagu-lagu dari Indonesia Timur, saatnya saya hadirkan ya di ruang dengar teman Pradua ya. Dari berbagai penyanyi pastinya. Saya awali dengan lagu dari Toton Karibo, laki-laki timur nih ya. Saya selalu teman Pradua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: L berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Sudah pukul 20 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Tadi kita sedang mendengarkan ya lagu-lagu dari Indonesia Timur, tentunya dari berbagai penyanyi. Saatnya saya hadir dengan informasi-informasi malam yang saya ambil dari informasi terkini tentunya ya, dari sumbernya dari rri.co.id. Selamat malam sekali lagi untuk teman Pro 2. Terima kasih masih setia bersama ini hingga saat ini di Pro 2 FM, tentunya yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong. Sembari saya berbagi informasi, kalau teman Pro 2 punya informasi-informasi menarik, boleh dibagikan untuk saya ya. Saya buka di WA-nya Pro 2 ya, di WhatsApp-nya Pro 2 0821 9914 7873. Adakah info terkini, info menarik yang bisa dibagikan untuk kami di sini? Boleh langsung aja ya, sekali lagi di nomor WhatsApp yang udah saya sebutkan tadi, 0821 9914 7873.

Iya. Teman Pro 2 kali ini hari spesial ya, di tanggal 1 Juni tentunya kita peringati sebagai hari lahir Pancasila ya teman Pro 2 ya. Setiap tahunnya di tanggal 1 Juni pasti tanggal merah ya, libur nasional, karena diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Teman Pro 2, pemerintah kota Sorong juga menggelar upacara bendera memperingati hari lahir Pancasila 2026 yang berlangsung di lapangan kantor wali kota Sorong hari ini, Senin 1 Juni 2026. Dan tentunya upacara dipimpin langsung oleh Wali Kota Sorong Bapak Septinus Lobat dan diikuti oleh Forkompimda, ASN, TNI, juga Polri ya. Membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Wali Kota Sorong menekankan pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi persatuan. Menurutnya Pancasila adalah bintang penuntun ya, yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai dengan ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri dari 17.000 pulau dan ratusan etnik ini dapat dipersatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Nah, nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi ya. Amanat dari Bapak Wali Kota Sorong, Bapak Septinus Lobat ya. Nah, dengan Pancasila dipastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat kecil, dan juga tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Wali Kota juga mengajak semua lapisan masyarakat untuk berkomitmen mengamalkan nilai Pancasila dengan menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan yang kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya, teman Pro 2.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM. Proudhon FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
5: Produ FM,

Kebetulan ada satu informasi di mana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB tengah mematangkan rencana besar terkait penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara. Nah, pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan penyelarasan jabatan antara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan pegawai negeri sipil PNS guna menciptakan birokrasi yang lebih adaptif, setara dan juga profesional. Nah, langkah strategis ini diambil untuk mengikis sekat-sekat karir dan juga fungsional yang selama ini dinilai menciptakan jarak atau kasta di antara kedua status kepegawaian tersebut. Menteri PAN-RB juga menegaskan bahwa penyelarasan ini bukan berarti menggabungkan status P3K menjadi PNS, melainkan menyamakan peta jalan, jabatan, tanggung jawab, serta sistem penghargaan berbasis kinerja. Yang diinginkan oleh PAN-RB mewujudkan prinsip equal pay for equal work dan equal career opportunity pada ruang lingkup yang memungkinkan. PNS dan P3K adalah satu kesatuan ASN, jadi jenis jabatan dan standar kompetensinya itu harus selaras. Ini menurut perwakilan Kemenpan-RB dalam keterangan tertulisnya. Nah, ini ada 3 poin krusial yang masuk dalam skema penyelarasan jabatan ASN. Yang pertama adalah standarisasi kelas jabatan, meliputi penyetaraan nilai dan kelas jabatan untuk tugas yang setara, sehingga ketimpangan pendapatan atau tunjangan dapat diminimalisir. Kemudian poin kedua, mobilitas talenta yang fleksibel, meliputi membuka peluang bagi P3K untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi atau JPT tertentu secara luas sesuai dengan kompetensi dan rekam jejak. Kemudian sistem penilaian kinerja terintegrasi, yaitu penerapan platform digital penilaian kinerja yang sama sehingga tidak ada lagi perbedaan tolak ukur profesionalisme antara PNS dan P3K. Nah, rencana ini disambut positif oleh berbagai pengamat kebijakan publik. Dan penyelarasan ini dinilai sebagai jawaban atas keluhan terkait adanya kesenjangan psikologis dan juga fungsional dalam tubuh birokrasi Indonesia. Untuk melihat visualisasi perubahannya, berikut ini adalah tabel perbandingan sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan. Aspek penyelarasan kondisi saat ini, target pasca penyelarasan karir fungsional. Kemudian itu terbatas pada perjanjian kerja awal, lebih fleksibel dan juga berbasis kompetensi makro. Kemudian sistem tunjangannya dan juga pengembangan kompetensinya. Kapan mulai diberlakukan? Nah, saat ini pemerintah sedang merampungkan regulasi turunan berupa peraturan pemerintah ya sebagai payung hukum pelaksanaannya. Dan proses inventarisasi jabatan di tingkat pusat maupun daerah ini akan terus dikebut agar proses transisi ini tidak mengganggu pelayanan publik. Pemerintah juga menargetkan implementasi fase awal penyelarasan ini dapat mulai berjalan secara bertahap pada akhir tahun ini. Fokus utama pada tahap awal ini akan menyasar pada jabatan fungsional guru, tenaga kesehatan, dan juga tenaga teknik strategis. Jadi bagi para mantan tenaga honorer yang baru saja beralih status menjadi P3K, kebijakan ini tentu menjadi angin segar yang menjanjikan kepastian karir yang lebih cerah, kompetitif, dan berkeadilan di masa depan. Tapi ini akan fokus utama pada tahap awal ini akan menyasar pada jabatan ini ya, fungsional guru, kemudian tenaga kesehatan, dan juga tenaga teknis strategis. Teman Pro 2 ya. Untuk informasinya nanti bisa cek-cek terus ya. Oke, dan tentunya saya masih dengan informasi-informasi terkini, tentunya masih sumbernya dari rri.co.id.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Code FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman berdua, kalau nggak tidur siang ya biasanya kalau tidur semalam tuh bawaannya ngantuk ya teman berdua. Tapi kalau udah dengerin musik, kayaknya ngantuknya jadi hilang ya, karena memang musik itu adalah terapi ya. Percaya nggak percaya harus percaya teman berdua ya. Musik itu adalah selain inspirasi ya, musik itu inspirasi katanya teman saya di sini ya. Iya, selain inspirasi musik itu juga adalah terapi ya. Terapinya yang macam-macam. Jadi kita lagi lelah, kita lagi males, lagi suntuk, lagi ngantuk ya, coba kita dengerin musik ya, bisa mengurangi apa yang kita rasakan, kurang lebih seperti itu ya teman berdua ya. Nah teman berdua ya, ngomong-ngomong tentang musik ya, musisi lokal ini, kamu tahu kan Semi Manggorap itu ya kan? Dia itu kan musisi ya, musisi lokal. Nah ini Semi kembali menyita perhatian publik melalui musik terbarunya yang berjudul OTW di Tempat. Jadi lagu yang resmi dirilis pada awal Mei 2026 ini membawa pesan setir bagi mereka yang memberikan yang sering memberikan janji manis namun tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, melalui lirik yang lugas dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, Semi menyoroti fenomena OTW ya, atau on the way, yang kerap digunakan sebagai alasan untuk menutupi keterlambatan atau ketidakjujuran seseorang saat berjanji untuk bertemu. Nah, ada ya yang seperti itu ya. Ini saya su OTW padahal masih di tempat, OTW di tempat ya. Nah, jadi kalau masih di rumah, jangan bilang sudah OTW ya. Kalau mau ketemu jangan buat janji palsu. Iya, kurang lebih dia punya kutip penggalan lirik lagu seperti itu ya, yang menjadi inti pesan dari lagu tersebut lah ya. Nah, video musik yang menampilkan visual segar ini juga menggambarkan rasa lelah seseorang yang terus-menerus menunggu kabar yang tidak pasti. Dengan aransemen musik yang mudah diterima telinga, lagu ini berhasil menggambarkan emosi kekesalan karena merasa dibohongi oleh alasan-alasan yang klise dan penuh drama. Sejak peluncurannya, lagu OTW di Tempat ini mendapatkan respon positif dari pendengar karena dianggap sangat relevan dengan kebiasaan banyak orang saat ini. Jadi karya ini seolah menjadi pengingat bagi masyarakat ya, untuk lebih menghargai waktu dan kejujuran dalam setiap janji pertemuan seperti itu. Kayak bagus ini nih, yang suka bilang OTW orang setunggu sampai kram. Ini sesu OTW tapi masih tempat. Ini kamu dengar lagu ini paling bagus kakak Semi Manggorep lagu nih. Itu pasti kamu merasa sekali langsung yang suka janji tapi suka ngareti ya. Suka bilang su OTW tapi masih di tempat. Ini pun judul lagu tuh OTW di Tempat ya. Oke. Okay. Nah, selain Semi ini ada lagu baru dari Wiliano juga yang berjudul You Lie Me. Ini sudah resmi dirilis ya. Jadi ini lagu baru dari kakak Wiliano, teman produa. Siapa yang tidak tahu kakak Wil pun lagu tuh keren-keren ya, lagu Mary. Kemarin-kemarin ada putar ya lagu Mary. Oke, okay. Jadi teman produa, salah satu penyanyi musik timur, kakak Wil ya, atau kakak Wiliano, baru saja merilis lagu terbarunya yang berjudul You Lie Me. Ini Mary kedua, kalau Mary pertama yang kemarin saya putar itu ya, itu dengan menggandeng Lynn Slim ya. Jadi video lirik resmi untuk lagu ini telah diunggah melalui kanal YouTube Ni Timur Records pada 28 Mei 2026. Jadi lagu You Lie Me ini menyajikan nuansa emosional yang mendalam, menggambarkan perasaan seseorang yang mengalami kekecewaan dalam hubungan asmara. Ya, rata-rata lagu tuh begitu semua ya. Jadi melalui liriknya, pendengar dibawa menyelami kisah tentang ketulusan cinta yang dikhianati, di mana janji manis berubah menjadi satu kebohongan. Is, bisa begitu Oke, okay, jadi visual video ini menampilkan keindahan pemandangan alam pesisir yang tenang, kontras dengan isi lagu yang bertema perpisahan dan juga rasa sakit hati. Nah, kombinasi alunan musik dan lirik yang menyentuh menjadikannya lagu yang cukup personal bagi
pendengarnya Teman Perdua. Jadi sejak penayangannya, lagu ini telah menarik perhatian banyak penikmat musik ya, terbukti dari antusiasme penonton di platform YouTube ya. Dan karya terbaru dari Wiliano ini diharapkan dapat diterima dengan baik oleh para penggemarnya dan mewarnai industri musik lokal. Waduh, kalau musik-musik timur ya, ini Kakak Wil sudah kasih keluar lagu baru, bagaimana Mas Cipurba? Kalau Kakak Wil pasti langsung ingat Mas Cipurba. Mas Cipurba, adakah lagu baru lagi yang akan dirilis di bulan ini atau tahun ini? Kita tunggu ya. Masalahnya macet ya, lagu-lagu juga selalu booming. Oke, ya mungkin ini, saat ini ada lagu baru dari Mace Purba tapi belum dirilis aja. Jadi kita tunggu aja ya. Kalau Kakak Will subikin begini berarti terlalu lama lagi Mace Purba akan bikin dia lagu ya.

dalam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola, debat bola manusia versus AI.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Pro 2 sesaat lagi di pukul 21, 2 menit lagi ya. Saya mengajak teman Pro 2 untuk bergabung bersama RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Music Live Chat.

0: Punya Info Pro 2 bareng sama gue, Edit Tama.
1: Info Pro 2.
0: Well, informasi yang pertama kita buka dari Dua Lipa dan juga Kelan Turner yang telah resmi menikah sama Pro 2. Penyanyi dan aktor tersebut melangsungkan pernikahan di Old Marylebone Town Hall, London dalam sebuah upacara sipil yang intim dan dihadiri oleh teman-teman dekat dan juga keluarga. Untuk acara tersebut, Lipa mengenakan setelan rock culture Siapa Rally yang dibuat khusus dibarukan dengan topi Stephen Jones yang dramatis. Ini adalah sebuah penampilan pengantin yang secara luas ditafsirkan sebagai penghormatan modern terhadap busana pernikahan ikonik Bianca Jagger pada tahun 1971.
1: Info Pro 2.
0: Nicky Sevanya umumkan tour Summertime 2026 yang akan digelar di 4 kota China dan juga 1 kota di Indonesia. Tour akan dimulai di kota Yogyakarta pada tanggal 4 Juli di Prambanan Jazz Festival, kemudian disusul di beberapa kota di Guangzhou, Shanghai, Chengdu, dan juga Beijing.
1: Info Pro 2.
0: Setelah 27 tahun, band Avenged Sevenfold berani memutuskan buat jalur di jalur independen setelah hampir 30 tahun bareng major label. Bisa dibilang ini mereka baru aja mengawali perjalanan mereka menjadi sebuah band indie, di mana sekarang mereka juga punya kontrol lebih besar atas musik, distribusi, sampai aset digital mereka.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu, syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selesai BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Selamat datang di Jaga Malam barengan sama gue tentunya, nemenin lo Edi Tama di malam hari ini. Di jam 7 sampai jam 12 malam gue bakal nemenin lo, buat nemenin kegiatan lo. Ya mungkin malam hari ini masih menikmatin sisa hari liburnya. Karena besok udah kembali ke semula ya. Tapi semoga lo bisa enjoy kemarin dengan long weekendnya dan lo bahagia ya, walaupun sekarang mungkin beberapa dari lo mungkin lagi perjalanan menuju Jakarta lagi. Udah balik lagi ya. Anyway, mengawali bulan Juni 2026 di hari ini, tepatnya tanggal 1 ya. Kalau kemarin kita udah mengakhiri bulan Mei, sekarang di awal bulan Juni, gimana? So far di tanggal 1 ini, apakah udah full senyum kah? Atau mungkin ada apa nih, udah bikin wish list lo di bulan Juni ini, target lo yang pengen lo capai ya? Atau mungkin apa nih doa baik yang lo panjatkan untuk bulan Juni ini ya? Yang jelas adalah Juni please be nice. Kayak tiap bulan kayak gitu mulu ya. Tapi lo boleh kasih tahu teman Pro 2 wish lo atau doa lo di malam hari ini buat bulan Juni, kira-kira harapan lo apa nih? Semoga Juni apa, full kabar baik kah, full dengan kemudahan, keberhasilan, atau mungkin full rezeki. Amin, amin, amin ya. Selama doa itu baik, semoga bisa terwujud dan terkabulkan ya di bulan Juni ini. Anyway, gue masih bakal nemenin lo seru-seruan di malam hari ini. Jadi buat lo semua yang pingin ikutan join, pingin seru-seruan juga, pingin cerita juga boleh banget. Lo bisa langsung kasih tahu edit aja di malam hari ini ya. Jangan malu-malu ya, kayak Indaku sama dia nih.

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clark.
1: Nah, kalau gitu bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas, gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.
2: 3. Gue lagi seneng banget nih baca tulisan tentang Pancasila.
3: Wah, keren. Penting juga tuh di era informasi bebas kayak sekarang. Nilai Pancasila tuh bisa jadi filter kita biar nggak asal telan berita hoax, ujaran kebencian, apalagi konten yang ngerusak.
2: Tapi kan sekarang orang lebih percaya sama yang namanya algoritma.
3: Makanya kita butuh Pancasila. Kayak sila keempat, musyawarah. Di medsos kita sering debat nggak sehat. Padahal yang ideal tuh diskusi buat cari solusi, bukan buat saling serang.
2: Terus?
3: Sila kedua, kemanusiaan. Kita jadi lebih peka, gak asal komentar jahat. Sila ketiga, persatuan. Jangan gampang dipecah karena beda pendapat. Intinya, Pancasila itu kompas moral kita di dunia digital.
4: Teknologi boleh canggih, tapi nilai dasar harus tetap.

Papa Bro 2 Jakarta, teman-teman kamu, that was natural dari The Massive. Udah nemenin lo di jam 19:35, nemenin lo dia mungkin sedang berada di perjalanan. Ini adalah salah satu lagu yang enak buat singlong. Karena emang gue gak tau kenapa yang ngerasa kayak lagu-lagu band-band era 2000-an gitu tuh punya nostalgia tersendiri ya. Yang kayaknya kalau lo lagi di mobil sama pasangan lo atau mungkin sama teman-teman lo, dengerin lagu yang enak buat singlong tuh seru aja gitu kan. Apalagi tiba-tiba lo lagi dengerin radio, tiba-tiba ada sebuah lagu yang mungkin punya memori bareng sama orang yang sedang lagi bersama lo gitu kan. Kayak wow, itu adalah sebuah kebetulan yang mungkin semesta sudah mendukung ya. Anyway, gue mau ngomongin soal salah satu film serial ya, lebih tepatnya series. Ya mungkin buat lo semua yang suka dengan series dari Euphoria, lo pasti udah pernah dengar rumor, pernah dengar kabar kalau season ketiga dari Euphoria ini akan menjadi akhir. Dan ternyata emang ini udah dikonfirmasi sama Sam Levinson ya, kalau season ketiga ini akan menjadi akhir dari Euphoria. Jadi ini dikonfirmasi dalam sebuah wawancara di podcast milik The New York Times, yang bilang kalau Levinson ini bilang kalau cerita serial ini emang udah mencapai penutup yang menurutnya ini paling jujur nih. Nah, walaupun begitu kabar ini emang sebenarnya udah cukup lama ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salamu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: This right here is a 100% certified slapper.
6: Yeah, yeah. Watch me one step, two step, three step, four. 너의 눈빛, flip it, 더 가빠지는 hold. Watch me

Tuan kedua, saya lupa kalau tanggal merah libur nasional itu tidak ada siaran berjaringan ya. Jadi mohon maaf ya, beberapa menit tadi saya bergabung bersama Pro 2 Jakarta ya. Ya ternyata memang kalau tanggal merah tidak ada siaran berjaringan ya, tapi sudah terlanjur. Tapi saya sudah balik lagi kok ya ke Pro 2 FM Sorong sekarang. Kamu sudah mendengar suara saya, berarti saya sudah balik lagi di Jalan Ahmad Yani 44 pastinya ya. Iya teman Pro 2, kalau misalnya kamu membeli ponsel baru ya kan, atau apa ya, smartphone ya, smartphone baru itu seringkali diikuti dengan dilema klasik ya. Apakah harus langsung memasang casing pelindung, atau kita bilangnya poncase ya, atau kita membiarkan membiarkan aja tampil polos apa adanya tanpa casing. Nah, bagi sebagian orang, casing itu adalah pelindung wajib ya untuk bisa menjaga investasi bernilai jutaan rupiah tersebut. Namun, bagi sebagian lainnya, casing justru dianggap merusak estetika desain premium yang telah dirancang susah payah oleh para produsen teknologi ya. Seperti itu teman Pro 2. Jadi untuk membantu kamu menentukan pilihan, saya punya beberapa ulasan yang komparatif mengenai keuntungan dan kerugian menggunakan casing HP ya. Kalau saya juga pakai casing sih, sayang sekali kalau handphone kita jatuh terus retak, kan sayang juga gitu kan. Jadi alasan mengapa kita harus pakai casing HP ya. Jadi perlindungan maksimal dari benturan itu yang pertama ya. Dan ini adalah alasan paling logis lah. Casing berkualitas terutama yang memiliki fitur anti shock atau military grade ya. Ini mampu menyerap energi benturan saat handphone tidak sengaja terjatuh sehingga mengurangi resiko layar retak atau body penyok, teman Pro 2. Jadi ya kalau misalnya kita mau jual lagi, dia bisa menjaga nilai jual kembali kan. Jadi harus benar-benar dijaga. Kalau misalnya nih teman Pro 2, kamu tuh tipe orang yang suka gonta-ganti HP setiap 1-2 kali dalam sebulan atau dalam 2 bulan, setiap bulan pasti kamu gonta-ganti HP ya. Nah mungkin teman Pro 2 apa namanya, kamu juga hobi memakai itu casing HP mungkin ya. Jadi supaya bebas dari baret halus sehingga harganya tetap tinggi saat dijual kembali begitu ya. Nah kemudian alasan mengapa lebih baik tidak memakai casing ya. Jadi sirkulasi panas lebih optimal katanya. Kalau kita pakai casing katanya dia handphone kita tuh selalu panas. Emang benar ya. Jadi saat digunakan untuk bermain game berat atau melakukan pengisian daya cepat ya, atau fast charging, HP akan menghasilkan panas biasanya ya. Jadi casing terutama yang berbahan tebal itu bisa memerangkap panas tersebut. Nah, tanpa casing, body HP dapat melepaskan suhu panas ke udara luar dengan jauh lebih efisien, kemudian menjaga kesehatan baterai jangka panjang juga ya. Jadi itu dia, ada sisi positifnya dan sisi negatifnya juga ya. Jadi kalau kita katanya sih kalau kita pakai casing HP itu dia bisa merangkap panas ya. Jadi kalau tanpa casing, body HP itu bisa melepaskan suhu panas ke udara luar dengan jauh lebih efisien dan menjaga kesehatan baterai jangka panjang, teman Pro 2 ya. Nah kalau misalnya ya ada optimalisasi fitur nirkabel juga. Jadi memang beberapa casing yang terlalu tebal atau memiliki unsur logam di bagian belakang itu bisa mengganggu efisiensi fitur wireless charger itu ya, atau pengisian daya nirkabel atau konektivitas NFC saat kamu melakukan pembayaran digital. Kalau misalnya kamu berada di antara dua pilihan tersebut, para ahli teknologi menyarankan beberapa solusi alternatif kayak kamu gunakan clear case tipis ya, kamu gunakan clear case tipis. Jadi kamu bisa pilih casing yang transparan berbahan TPU tipis yang tetap memperlihatkan desain asli handphone kamu, namun memberikan perlindungan dasar terhadap goresan ya. Kemudian pasang skin atau stiker proteksi itu juga bagus. Kalau kamu hanya takut pada baret halus dan tidak khawatir handphone terjatuh,
menggunakan skin atau stiker khusus body itu bisa menjadi opsi untuk menjaga handphone kamu tuh tetap tipis sekaligus estetik ya. Nah, jadi beberapa pengguna memilih membeli asuransi proteksi gadget tambahan saat membeli HP ya, sehingga mereka bisa dengan percaya diri menggunakan HP tanpa casing, tanpa takut biaya servis mahal jika terjadi kerusakan fisik teman atau dua. Biasanya seperti itu ya. Iya, biasanya seperti itu. Nah, jika misalnya kamu adalah orang yang ceroboh dan sering menjatuhkan barang, casing adalah harga mati. Namun jika kamu sangat berhati-hati dan ingin menikmati sensasi premium teknologi secara utuh, menggunakan handphone tanpa casing adalah kepuasan tersendiri.

Nur juga mungkin saya dulu pernah punya boneka yang kayak dia bukan boneka Barbie sih, tapi dulu tuh kakak saya sering taruh di kayak di ruang tamu, kadang dipindahin di dekat lemari. Jadi boneka itu kayak asik sih dilihat, cuman kalau kelamaan dipandang dia kayak serem kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang dia suka terputar bunyi musiknya kayak gitu, teman perdua ya. Saya jadi ingat karakter boneka yang menyeramkan ya dalam film Megan itu tahun 2022, itu kan sempat membuat penonton bertanya-tanya ya, apakah gerakannya murni hasil efek komputer ya. Itu orang jadi bertanya-tanya. Namun fakta di balik layar mengungkapkan bahwa gerakan ikonik dan tarian aneh boneka tersebut diperankan langsung oleh seorang aktor cilik sekaligus penari asal Selandia Baru yang bernama Amy Donald. Iya. Jadi boneka saya dulu kayak gitu. Jadi dia kayak terputar dipakai baterai kayak gitu. Jadi kayak pakai gaun, rambutnya panjang, deh matanya. Mata menyala ya. Jadi ini sama sih, cuman ini difilmkan gitu. Jadi kemampuan menari yang luwes namun tampak kaku dan tidak manusiawi tersebut menjadi ciri khas yang diperankan oleh si Amy Donald ini ya. Nah, tim produksi film ini menggabungkan acting fisik Amy Donald dengan penggunaan kostum prostetik dan animat elektronik ya. Sementara teknologi CGI itu hanya digunakan untuk bagian-bagian tertentu seperti ekspresi wajah ya, supaya karakter tersebut terlihat semakin nyata dan menyeramkan. Jadi memang perpaduan antara akting manusia dan teknologi ini membuat gerakan Megan terasa berbeda dan lebih hidup dibandingkan karakter yang sepenuhnya menggunakan CGI. Nah, hal ini membuktikan bahwa di balik sosok boneka yang menakutkan itu terdapat tubuh manusia sungguhan yang berperan dalam menghidupkan karakter tersebut, teman pedua. Ngeri sih sebenarnya. Tapi film-film, kalau misalnya kamu sudah pernah nonton film itu kan pasti kamu tahu dia ngeri-ngeri gimana gitu ya, membayangkan wajah boneka yang kadang-kadang dia bergerak sendiri begitu. Ngeri lah pokoknya ya, menakutkan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.
8: I'm limited.
9: Just look at me. Not with your eyes, with theirs.

0: Teman berdua, lonjakan tindak kejahatan jalanan ya seperti begal dan penjamretan di Kota Sorong ini memicu warga untuk mendesak aparat kepolisian segera meningkatkan keamanan. Nah, menanggapi desakan ini, Polda Papua Barat Daya ya bersama Polresta Sorong Kota juga telah mengintensifkan operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan di titik-titik rawan pastinya. Jadi ini juga untuk menekan angka kriminalitas dan menjaga ketertiban ya. Aparat terus mengambil tindakan konkret dengan langkah-langkah seperti razia malam intensif, lebih intensif lagi ya razia malamnya. Di mana tim gabungan menggelar patroli skala besar menyasar senjata tajam, kemudian curanmor dan juga peredaran minuman keras ilegal. Kemudian poin kedua itu operasi keselamatan Doviur 2026 di mana peningkatan kegiatan primitif dan preventif untuk menekan angka kejahatan jalanan dan juga pelanggaran lalu lintas. Dan selanjutnya adalah layanan pengaduan darurat 24 jam ya. Nah, di sini Polresta dan Polsek setempat menyiagakan hotline pelaporan dan call center 110 agar warga dapat melapor secara cepat. Dan aparat supaya aparat kepolisian juga bisa merespons situasi di lingkungan warga dengan lebih cepat ya. Jadi bisa langsung silakan melaporkan potensi gangguan keamanan atau kejadian kriminal melalui call center 110, tentunya bebas pulsa ya. Atau bisa pantau informasi Kamtibmas terkini melalui portal resmi Polresta Sorong Kota pastinya ya. Apakah ada wilayah tertentu di Sorong atau waktu rawan tertentu yang ingin warga laporkan agar pihak berwenang bisa meningkatkan patroli di titik-titik tersebut ya. Ya, ini juga harus ada kerjasama yang baik ya dengan masyarakat juga. Jadi masyarakat juga harus membantu petugas keamanan ya. Kalau misalnya ada keganjalan-keganjalan atau menemukan ada di kompleks semua ada yang kecurian kah atau ada yang begal, kamu lihat ada orang dibegal, minimal langsung melaporkan ke 110, langsung telepon ya. Biar polisi langsung datang ke tempat tersebut atau ada yang pesta miras di kompleks kamu kah atau bagaimana gitu ya, di tempat yang mungkin pas kamu lewati kamu lihat mereka ada yang duduk-duduk miras di situ ya, bisa langsung lapor ke 110 ya. Ini harus ada kerjasama yang baik juga dari masyarakat. Jangan takut, laporkan saja ya, karena sudah pasti aparat keamanan langsung datang ke TKP gitu ya. Dan memang mereka juga berharap warga bisa membantu dengan sama-sama menjaga keamanan, ketertiban ya di Kota Sorong. Dan kalau ada kejadian-kejadian aneh yang mencurigakan, langsung saja lapor sekali lagi ke 110.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

seperti itu ya teman Pradua, ya kan. Polri selalu mengingatkan keberadaan layanan call center 110 itu ya, itu dapat diakses selama 24 jam ya, untuk pelaporan situasi darurat maupun non darurat, seperti contohnya kayak tindak kriminal atau kecelakaan, pengaduan masyarakat, hingga konsultasi keamanan dan juga Kamtibmas. Bisa langsung aja ya call ke call center 110 ini, bisa diakses selama 24 jam juga ya, untuk pelaporan situasi darurat seperti yang saya sebutkan tadi ya. Yang pastinya apa ya, seluruh elemen masyarakat bisalah bersama-sama untuk menjaga keamanan dan kenyamanan ya, supaya bisa tercipta situasi yang aman, damai dan sejahtera di wilayah Kota Sorong pastinya ya.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
5: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
4: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
5: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
4: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
6: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
5: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Sobat Pro2, sudah banyak informasi-informasi yang saya bagikan ya di pukul 22 sampai dengan pukul 23. Sebenarnya sekarang kita nikmati jazz music, hiburan lagu-lagu pengantar istirahat malam di ruang dengar teman Pro2. Sekali lagi selamat malam teman Pro2, selamat beristirahat mengingat besok hari Selasa sudah harus kembali beraktivitas di kantor seperti biasa, sudah masuk kerja ya semua ya. Jadi selamat malam dan selamat beristirahat. Mudah-mudahan besok semuanya bisa bangun pagi, mengawali pagi besok dengan penuh semangat ya, sehingga bisa kembali melakukan aktivitas di kantor ya, di tempat kerja dengan penuh semangat juga pastinya. Selamat mendengarkan hiburan lagu-lagu dari Pro 2 FM malam ini di Jazz Music yang akan saya hadirkan untuk menemani suasana malam istirahat di ruang dengar teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
3: Gak mau.
2: Ayo.
1: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau.

0: 102.7 Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
6: Aku.
5: Oke, silakan.
6: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
5: Ya, yeah.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Iya, baiklah dan teman Pradua, sampai di sini sudah saya menemani teman Pradua ya. Dan terima kasih sudah mendengarkan hiburan Pradua FM hari ini ya, bersama saya dari jam 18 tadi hingga 4 menit ke depan, kita sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur ya. Dan teman berdua baru aja mendengarkan jazz music, hiburan lagu-lagu pengantar istirahat malam teman berdua. Akhirnya saya Tika yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sesaat lagi Pro 2 FM akan menghilang dari udara.

Baiklah teman Pradua, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Senin tanggal 1 Juni tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Pradua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Kelademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pradua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2, teman terbaik kamu. Mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani, 44 Klademak mengantarkan acara-acara siaran untuk di hari ini, di hari Selasa di tanggal 2 Juni tahun 2026, melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: FM. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Pro 2 FM teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Tentunya Pro 2 RRI Sorong mengudara kembali di hari ini, di hari Selasa, di tanggal 2 Juni tahun 2026. Di pagi hari ini kamu ditemani sama Rian teman Pro 2 sampai dengan di jam 11 siang nanti. Nanti di jam 11 siang itu ada rekan saya akan menggantikan saya di sampai dengan di jam 6 sore teman Pro 2. Dan pastinya seperti biasa di teman Pro 2, di jam 5 ini tuh ada segmen jazz musik yang menemani kamu di pagi hari ini. Dimana full musik ya, dari jam 5 lewat 7 sampai dengan di jam 6 nanti teman Pro 2. Dan pastinya nanti saya bakal balik di jam 6 dengan informasi di seputaran Papua Barat Daya yang bakal saya hadirkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital teman Pro 2.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

Pada suatu sore di sebuah taman bermain, seorang ibu muda duduk bersebelahan dengan seorang pria. "Itu anak saya," katanya, sambil jarinya menunjuk ke arah seorang bocah laki-laki bersweater merah yang sedang bermain prosotan. "Seorang anak yang cakep," puji pria itu. "Oh iya, di sebelah sana itu yang sedang main sepeda memakai baju putih adalah putri saya." Sejenak pria itu melongok ke arah arlojinya. Pria itu kemudian memanggil putrinya. "Melissa, kita pulang sekarang." Tetapi anak itu menjawab, "5 menit lagi, ayah. 5 menit saja." Pria itu menganggukkan kepalanya. Putrinya melanjutkan bermain sepeda dengan hati gembira. Beberapa menit akhirnya berlalu, pria itu bangkit berdiri dan berseru kepada putrinya, "Waktunya habis." Kembali lagi putrinya memohon, "5 menit lagi dong, 5 menit saja." Pria itu tersenyum dan berkata, "Oke. Anda sungguh-sungguh seorang ayah yang sabar," kata perempuan yang duduk di sebelahnya. Pria itu tersenyum mendengarnya, kemudian berkata, "Kakaknya, Tommy, telah tiada setahun yang lalu. Dia ditabrak seorang sopir yang mabuk ketika dia sedang bermain sepeda tidak jauh dari taman sini. Saya tidak pernah menghabiskan cukup waktu dengannya, dan sekarang saya rela mengorbankan apa saja demi 5 menit tambahan bersamanya. Saya telah berjanji untuk tidak membuat kesalahan yang sama terhadap Melissa." Melissa berpikir dia mendapatkan tambahan 5 menit untuk bermain sepeda. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah, saya mendapatkan tambahan 5 menit untuk melihatnya bermain. Hidup adalah perkara membuat prioritas. Apakah prioritas Anda? Berilah seseorang yang Anda kasihi 5 menit tambahan dari waktu yang Anda miliki pada hari ini.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: pantai membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
1: Produser. Teman terbaik kamu.
2: Sembilan bulan aku dikandung mama.
3: Papa di dalam.
2: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
4: Anak tidak tahu berterima kasih.
2: Dan kena sasaran papa.
4: Kamu juga.
2: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Seorang anak muda, ia telah berusaha memberikan dasar yang kokoh bagi keluarganya. Namun ia menemukan kekosongan di dasar sanubarinya. Ia dilanda kecemasan dan kehilangan arah hidup. Semakin hari situasinya semakin parah. Ia memutuskan untuk pergi ke dokter sebelum menjadi amat terlambat. Setelah mendengarkan keluhannya, dokter memberikan 4 bungkus obat sambil berpesan. Besok pagi, sebelum jam 9 pagi, engkau harus menuju pantai seorang diri sambil membawa 4 bungkus obat ini. Jangan membawa buku atau majalah, juga jangan membawa radio atau tape. Di pantai, nanti Anda membuka bungkusan obat sesuai dengan waktu yang tercatat pada bungkusannya, yakni pada jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Dengan mengikuti resep yang ada di dalamnya, aku yakin penyakitmu akan sembuh. Anak muda tersebut berada di antara percaya dan ragu akan resep yang diberikan dokter. Namun demikian, pada hari berikutnya, ia pergi juga ke pantai. Begitu tiba di pesisir pantai di pagi hari, sementara matahari pagi mulai muncul di ufuk timur dan laut biru memantulkan kembali sinarnya yang merah keemasan itu. Sambil deru ombak datang silih berganti, hatinya dipenuhi kegembiraan yang amat dalam. Tepat jam 9, ia membuka bungkusan yang pertama. Tapi tak ia dapati obat di dalamnya. Cuma secari kertas dengan tulisan, "Dengarlah." Aneh bin ajaib. Orang tersebut patuh pada apa yang diperintahkan. Ia lalu duduk tenang, mendengarkan desiran angin pantai serta deburan gelombang yang memecah bibir pantai. Ia bahkan secara perlahan-lahan mampu mendengarkan setiap detak jantungnya sendiri yang menyatu dengan melodi musik alam di pantai itu. Telah begitu lama ia tak pernah duduk dan menjadi sungguh tenang seperti hari ini. Ia terlampau sibuk dengan usahanya. Saat ini ia merasa seakan-akan jiwanya dibasuh bersih. Jam 12 tepat, ia membuka bungkusan obat yang kedua. Tentu seperti halnya bungkusan yang pertama. Tak ada obat yang didapati kecuali selembar kertas bertulis, "Mengingat." Ia beralih dari mendengarkan musik pantai yang indah dan nyaman itu dan perlahan-lahan mengingat setiap jejak langkahnya sendiri sejak anak-anak. Ia mengingat masa-masa sekolahnya dulu, mengingat kedua orang tuanya yang senantiasa memancarkan kasih di wajah mereka. Ia juga mengingat semua teman yang ia cintai dan tentu juga mencintainya. Ia merasakan ada segumpal kekuatan dan kehangatan hidup yang memancar dari dasar batinnya. Ketika ia membuka bungkusan ketiga, saat waktu menunjukkan jam 3 tepat, ia menemukan secari kertas dengan tulisan, "Menimbang dan menilai motivasi." Ia kemudian memejamkan mata, memusatkan perhatiannya untuk menilai kembali niat pertama ketika ia membangun usahanya. Saat itu yang menjadi inspirasi utama ia membuka usahanya adalah secara gigih bekerja untuk melayani kebutuhan sesamanya. Namun ketika usahanya kini telah memperoleh bentuknya, ia lupa hal ini dan hanya berpikir tentang keuntungan yang bakal diperoleh. Keuntungan kini menjadi penguasa dirinya. Ia telah berubah menjadi manusia yang egoistis serta lupa memperhatikan nasib orang lain. Ia kini seakan telah mampu melihat akar penyakitnya sendiri. Ia menemukan alasan yang senantiasa membuatnya cemas. Ketika matahari mulai hilang dan bentangan laut berubah merah, ia membuka bungkusan obatnya yang terakhir.
Di sana tertulis, tulislah segala kecemasanmu di bibir pantai. Ia menuju bibir pantai, lalu menulis kata, cemas. Ombak datang serentak dan menghapus apa yang baru dituliskannya. Bibir pantai seakan disapu bersih. Kata cemas yang baru ditulisnya hilang ditelan ombak. Siapakah tokoh utama? Mungkin kita. Mungkin pula di antara semua sahabat. Pernahkah kita secara tulus mendengarkan bahasa batin kita sendiri? Atau pernahkah kita mengingat segala yang manis maupun pahit yang terjadi di masa silam, namun telah membentuk siapa kita saat ini? Apa yang terjadi? Motivasi utama hidup kita hari ini dan besok? Dan apa kecemasan kita? Mari kita menuliskan setiap beban dan kecemasan kita di atas salib kematian Yesus. Salib yang memberikan kekuatan, sebab Ia sendiri pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28.

Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radu. Terima kasih buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Radu FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital, teman Radu. Di pagi hari ini saya hadirkan informasi di seputaran Papua Barat Daya sampai dengan di jam 7 waktu Indonesia Timur. Di jam 7 ada informasi nasional yang menemani kamu, dan pastinya juga ada lagu-lagu asik yang menemani kamu di pagi hari ini, yang pastinya menaikkan mood kamu ya, lebih happy lagi, teman Radua. Oke, kita mulai informasi seputaran Papua Barat Daya, ya, di mana rumah bersama Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Provinsi Papua Barat Daya diresmikan oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu pada hari Senin di tanggal 1 Juni 2026. Jadi kehadiran fasilitas tersebut yang berada di Kabupaten Sorong itu diharapkan menjadi pusat konsolidasi para dokter dalam memperkuat layanan kesehatan serta memberikan masukan strategis bagi pembangunan sektor kesehatan di Papua Barat Daya. Jadi dalam sambutannya, Bapak Gubernur Elisa Kambu menyampaikan ucapan selamat kepada Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sorong atas peresmian rumah bersama tersebut. Jadi menurutnya, keberadaan gedung tersebut tidak hanya menjadi sekretariat organisasi, tetapi juga wadah bagi para dokter untuk berdiskusi dan merumuskan solusi atas berbagai persoalan kesehatan yang dihadapi daerah. Di mana Bapak Elisa mengatakan hasil diskusi dan kajian yang dilakukan para dokter nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran, teman Radua. Jadi selain itu, rumah bersama tersebut itu diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara tenaga medis dan pemerintah dalam menangani berbagai persoalan kesehatan masyarakat. Jadi gubernur juga menyoroti masih belum meratanya distribusi tenaga dokter, terutama dokter spesialis di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di tanah Papua. Karena itu diharapkan rumah bersama Ikatan Dokter Indonesia itu dapat menjadi ruang konsolidasi bagi para dokter untuk saling bertukar pengalaman dan mencari solusi bersama, teman Radua. Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sorong yaitu Dr. Felix Duit itu menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, di mana dia menilai dukungan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melihat Ikatan Dokter Indonesia sebagai mitra strategis dalam pembangunan sektor kesehatan di Papua Barat Daya. Jadi Dr. Felix mengatakan kehadiran rumah bersama Ikatan Dokter Indonesia itu membawa tantangan baru bagi organisasi. Jadi dari sisi internal, fasilitas tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat organisasi, meningkatkan kompetensi anggota, serta menjaga profesionalisme dan etika profesi dokter, teman Radua. Selamat buat Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sorong yang tentunya sudah memiliki sekretariat di Kabupaten Sorong, teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
11: Terima kasih guys sudah belanja.
10: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
12: FM. Selamat pagi teman Produa.
13: Selamat pagi teman Produa.
12: Selamat pagi teman Produa.
13: Selamat pagi teman Produa.
14: Selamat pagi teman Produa di pagi yang hari ini kurang apa ya teman Produa. Kayaknya masih pagi sekali karena matahari belum bersinar. Tadi sempat mendung juga sih teman Produa. Ya mudah-mudahan cuaca di hari ini aman lah teman Produa. Menemani kamu di pagi hari ini. Masih ada informasi di seputaran Papua Barat Daya yang menemani kamu sampai dengan di jam 7 waktu Indonesia Timur, teman Radua. Ini mana pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperjuangkan pembangunan rumah sakit provinsi sebagai pusat layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Jadi lokasi pembangunan itu dipastikan tetap berada di kawasan ex rumah sakit COVID-19 Kampung Baru, Kota Sorong, yang dimana Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu mengatakan pemerintah provinsi berkomitmen menghadirkan rumah sakit milik daerah yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap sehingga masyarakat tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan penanganan medis teman Radua. Ya, dimana menurut Bapak Elisa Kambu, saat ini proyek tersebut itu telah memasuki tahapan penyempurnaan dokumen perencanaan maksudnya, di mana pemerintah provinsi sedang melakukan revisi master plan, detail engineering, design atau DAD, serta analisis mengenai dampak lingkungan sebagai bagian dari persiapan menuju pembangunan fisik teman Radua. Jadi saat ditanya mengenai lokasi pembangunan, Bapak Elisa itu memastikan rencana tersebut tidak mengalami perubahan. Jadi kawasan ex rumah sakit COVID-19 Kampung Baru itu tetap menjadi lokasi yang disiapkan untuk pembangunan rumah sakit provinsi. Berarti yang di apa lagi namanya, yang di dekat reklamasi ya teman Radua, di mana sebelumnya pemerintah provinsi Papua Barat Daya itu telah menyampaikan rencana merupakan rumah sakit rujukan provinsi yang dilengkapi fasilitas kesehatan memadai dan tenaga dokter spesialis. Jadi kehadiran rumah sakit tersebut itu diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap layanan kesehatan di luar Papua Barat Daya, sekaligus meringankan beban biaya yang selama ini itu harus dikeluarkan pasien dan keluarga saat menjalani rujukan ke daerah lain. Dengan terus berjalannya proses perencanaan, pemerintah provinsi berharap pembangunan rumah sakit provinsi dapat segera direalisasikan sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua Barat Daya semakin optimal, teman Radua. Mudah-mudahan kelancaran dokumen dan lain-lain sebagainya itu diberikan kelancaran, teman Radua, sehingga bisa mempersiapkan menuju pembangunan gedung ataupun pembangunan fisik, teman Radua.

0: 2.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Pada 1 Juni 2026, di mana upacara peringatan hari lahirnya Pancasila ke-81 tahun 2026 digelar pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di halaman kantor pemerintah Provinsi Papua Barat Daya pada hari Senin di tanggal 1 Juni 2026. Jadi dalam upacara hari Pancasila di halaman kantor Gubernur Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, bertindak sebagai inspektur upacara yaitu Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, dan dihadiri Forkopimda, ASN, TNI, Polri, dan pelajar. Jadi Gubernur Elisa Kambu dalam amanatnya membacakan sambutan tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Yudian Wahyudi, menyampaikan bahwa peringatan hari lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Jadi peringatan tahun ini menegaskan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi kontribusi nyata Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia yang berkelanjutan. Jadi peringatan di tahun 2026 ini, teman Rodua, itu berlangsung di tengah berbagai tantangan global, mulai dari perkembangan teknologi yang semakin pesat, perubahan sosial, hingga dinamika geopolitik dunia. Namun demikian, nilai-nilai Pancasila itu diyakini tetap relevan sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai perubahan tersebut. Jadi dalam amanatnya, Bapak Elisa Kambu menegaskan bahwa Indonesia bukan sekedar penonton dalam percaturan dunia internasional. Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, selain menjadi dasar kehidupan nasional, Pancasila juga menjadi landasan kebijakan Indonesia dalam membangun hubungan dengan negara-negara lain. Nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan gotong royong yang terkandung dalam Pancasila dinilai sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani berbagai perbedaan dan membangun perdamaian global. Bapak Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, dan memastikan tidak ada warga yang merasa tertinggal dalam pembangunan, teman Radua. Melalui momentum peringatan Hari Pancasila, seluruh peserta itu diharapkan dapat terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan demi mewujudkan Indonesia yang

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka apa sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Pertemuan kedua pemerintah Kota Sorong menggelar upacara bendera memperingati Hari Lahir Pancasila 2026 berlangsung hikmat di lapangan kantor wali kota pada hari Senin di tanggal 1 Juni 2026. Jadi upacara dipimpin oleh wali kota Sorong yaitu Septinus Lobat dan diikuti Forkopimda, ASN, TNI, Polri. Membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wali Kota Sorong menekankan pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi persatuan. Menurutnya, Pancasila adalah bintang penuntung yang telah membuktikan ketangguhannya, teman Radua. Di tengah dunia yang diwarnai dengan ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan, teman Radua. Dengan Pancasila dipastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat kecil dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Wali Kota Sorong mengajak semua lapisan masyarakat untuk berkomitmen mengamalkan nilai Pancasila dengan menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan yang kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya, teman Radua. So, teman Radua, karena sudah di jam 7 lewat 3 waktu Indonesia Timur, sampai di sini saya menemani kamu di informasi seputaran Papua Barat Daya. Kita akan masuk di informasi nasional, teman Radua, yang tentunya masih sama dilansir langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Jadi tetap stay tune aja di Produa FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital, teman Radua.

Teman Redua, tidak terasa ya, sekarang sudah menunjukkan di pukul 7 lewat 15 waktu Indonesia Timur, teman Redua. Buat kamu yang sedang berangkat kerja, berangkat sekolah, atau masih siap-siap di rumah untuk memulai aktivitas di hari ini, tetap hati-hati teman Redua. Karena di jam-jam seperti ini tuh, lalu lintas itu biasanya mulai padat, apalagi daerah Kilo, Bo, itu pasti macet teman Redua. Jadi jangan terburu-buru, patuhi aturan lalu lintas, jaga jarak aman, dan pastinya tetap fokus selama perjalanan teman Redua. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, yaitu jangan lupa sarapan pagi teman Redua. Itu yang utama ya, karena sarapan itu bisa membantu tubuh kita itu lebih berenergi lagi, menjaga konsentrasi kita, dan bikin kamu itu lebih siap menjalani aktivitas seharian. Banyak kok Ju yang jualan sarapan di pagi hari ini. Kalau kamu tidak sempat sarapan dari rumah ya teman Redua, ada nasi kuning, ada pecel, ada juga yang rebus-rebusan yang biasanya depan Bandara Deo Sorong, itu pasti ada teman Redua. Semoga perjalanan pagi hari ini lancar ya teman Redua, pekerjaan dimudahkan, dan apa yang kamu usahakan di hari ini itu membawa hasil yang baik pastinya. Tetap semangat menjalani hari ini teman Redua, dan pastinya biarkan Produa RRI Sorong menemani kamu pagi hari ini dengan musik dan informasi yang bakal saya hadirkan teman Redua.

0: around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Suara Dolphin teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, sombo kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia edisi hari Selasa di tanggal 2 Juni tahun 2026, teman Pro 2, yang dimana dilansir dari YouTube BMKG, teman Pro 2.

Kita mulai dulu dari Kepulauan Sumatera, teman Rodua, di mana perakirawaan BMKG Sastia itu mengatakan bahwa Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung berawan tebal. Medan, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan, Bengkulu udara kabur. Bergeser ke Kepulauan Jawa, teman Radua, yang dimana Serang hujan dengan intensitas ringan, Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta berawan tebal. Sedangkan Bandung, hujan disertai petir. Dan berikutnya di Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara, tepatnya di Denpasar, itu berawan, Mataram berkabut, Kupang cerah berawan. Ke Kepulauan Kalimantan, yang dimana Pontianak berawan, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Tanjung Selor hujan disertai petir. Bergeser ke waktu Indonesia Tengah, tepatnya di Kepulauan Sulawesi, ada Mamuju dan Manado hujan dengan intensitas ringan, Makassar berawan, Palu hujan disertai petir, sedangkan Gorontalo berawan tebal. Yang terakhir di Kepulauan Maluku dan Papua, ini mana ada Ternate berawan tebal, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Manokwari, Jayapura, dan Merauke berawan. Itu tadi perakirawaan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia edisi hari Selasa di tanggal 2 Juni 2026, teman Radua. Tentunya masih banyak yang bakal saya update informasi-informasi buat kamu di pagi hari ini, teman Radua. Dan pastinya ada lagu-lagu asik, teman Radua.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Teman Redua, kabar baik datang dari Tanah Suci, ya, di mana pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama ke tanah air itu resmi dimulai pada hari Senin di tanggal 1 Juni 2026 melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Teman Redua, jadi pada hari pertama itu sebanyak 3.479 jemaah haji dan 36 petugas diberangkatkan menuju berbagai daerah di Indonesia. Bagi jemaah yang telah mendapatkan jadwal kepulangan, pemerintah menghimbau agar mempersiapkan barang bawaan dengan baik serta mengikuti seluruh arahan petugas. Teman Redua, baik itu di hotel, selama perjalanan menuju bandara, hingga proses penerbangan. Nah, di sisi lain, cuaca panas di kota Makkah masih menjadi perhatian, karena itu para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi tubuh dengan memperbanyak minum air putih, makan teratur, beristirahat cukup, serta menggunakan payung atau pelindung kepala saat berada di luar ruangan. Teman Redua, dan tentunya pemerintah juga meminta seluruh petugas dan sesama jemaah untuk saling membantu, terutama bagi jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, jemaah perempuan, dan mereka yang memiliki resiko kesehatan tinggi. Semoga seluruh jemaah diberikan kesehatan, ya Teman Redua, kelancaran perjalanan, dan tentunya dapat kembali berkumpul dengan keluarga tercinta di tanah air dengan selamat pastinya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

2FM teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro 2FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Ada kabar menarik teman Pro 2 dari dunia pelayanan publik. Jadi sekarang kepolisian itu terus mengembangkan layanan digital nih teman Pro 2. Salah satunya itu melalui SIM digital. Waduh, SIM digital ini apa sih teman Pro 2? Ya, dimana dengan SIM digital, pengendara itu bisa menyimpan data SIM langsung di HP teman Pro 2. Jadi saat ada pemeriksaan lalu lintas, petugas itu dapat mengecek keabsahan SIM melalui sistem digital yang terhubung dengan data Korlantas teman Pro 2. Jadi untuk mengaktifkannya itu cukup mudah ya teman Pro 2. Dimana syarat utamanya itu tentu kamu sudah memiliki SIM yang masih berlaku teman Pro 2. Nah setelah itu kamu itu bisa download aplikasi digital Korlantas Polri, yang dimana kamu itu bisa download di Play Store ataupun di App Store ya teman Pro 2. Dan kamu itu buat akunnya, lalu kamu bisa lakukan proses digitalisasi SIM melalui aplikasi tersebut. Jadi caranya cukup mudah, mulai dari memilih menu digitalisasi, terus memindai SIM fisik, melakukan verifikasi data, hingga nantinya SIM digital itu akan muncul lengkap dengan QR code yang sudah terverifikasi teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2, meskipun begitu ya, yang dimana tetap disarankan membawa SIM fisik saat berkendara, karena saat ini tuh sistem itu masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan di berbagai daerah teman Pro 2. Jadi teknologi boleh makin canggih, tapi kelengkapan berkendara itu tetap jangan sampai terlupakan teman Pro 2. Pastikan SIM kamu aktif, patuhi aturan lalu lintas, dan selalu utamakan keselamatan di jalan. Pastinya aman teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.

Sekarang sudah jam 8 lewat 16 waktu Indonesia Timur. Teman Redua, selamat beraktivitas dan selamat menjalani hari ini pastinya. Semoga pekerjaan yang sedang kamu jalani itu diberikan kelancaran, kesehatan, dan tentunya rezeki yang berlimpah. Spesial di pagi hari ini, salam hangat untuk teman-teman driver online yang di luar sana sudah mulai berkeliling sejak pagi ya, yang sedang menunggu orderan, yang lagi mengantar penumpang, mengirim makanan, paket, atau kebutuhan pelanggan lainnya. Semoga selalu diberikan keselamatan di jalan dan dimudahkan dalam mencari rezeki. Amin. Jangan lupa tetap fokus saat berkendara, patuhi aturan lalu lintas dan sempatkan istirahat jika mulai merasa lelah, teman Redua. Karena keselamatan itu selalu lebih penting ya daripada terburu-buru. Jadi buat teman Redua yang tentunya juga bekerja di kantor, toko, sekolah, pasar, pelabuhan, bandara, atau dimanapun berada lah pokoknya. Semoga hari ini tuh menjadi hari produktif yang penuh dengan hal-hal baik pastinya, teman Redua. Tetap semangat menjalani aktivitas dan biarkan Produa RRI Sorong menemani kamu pagi hari ini dengan musik-musik terbaik dan informasi-informasi menarik sepanjang hari, teman Redua. Say no.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Kabar membanggakan datang dari timnas Indonesia umur 19, teman Radio. Jadi Garuda Muda itu berhasil membuka perjalanan di Piala AFF U19 2026 dengan kemenangan meyakinkan setelah mengalahkan Myanmar 3-0 pada laga perdana Grup A yang berlangsung Senin malam, teman Radua. Jadi gol pembuka Indonesia itu dicetak oleh Arkan Kakah di babak pertama. Kemudian pemain pengganti Dimas Wicaksono itu tampil gemilang lewat 2 gol tambahan yang memastikan kemenangan Garuda Muda, teman Radua. Di mana hasil ini itu membuat tim asuhan Nova Arianto itu mengamankan 3 poin penting ya, dan untuk sementara itu berada di puncak klasemen Grup A, unggul selisih gol atas Vietnam yang juga menang 3-0 atas Timor Leste, teman Radua. Jadi klasemen sementara Grup A Piala AFF U19 2026, di nomor urut pertama itu ada Indonesia dengan 3 poin, Vietnam 3 poin, Myanmar 0 poin, Timor Leste 0 poin, teman Radua. Jadi laga berikutnya Indonesia itu akan menghadapi Timor Leste, teman Radua. Semoga pastinya Garuda Muda itu bisa kembali ya meraih kemenangan dan menjaga tren positif di turnamen AFF U19 2020.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola, debat bola manusia versus AI.

0: Teman Pro 2.
1: Selamat pagi Teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi Teman Pro 2.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Menjadi orang baik itu memang hal yang positif ya teman Pro 2. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat, yaitu menjadi baik bukan berarti harus selalu mengorbankan diri sendiri. Ada buku dari dokter dan terapis yaitu Gabor Mate, di mana bukunya itu berjudul The Myth of Normal, yang dimana buku ini tuh membahas bagaimana sebagian orang itu terbiasa mendahulukan kebutuhan orang lain, sulit berkata tidak, dan terus mengabaikan perasaannya sendiri demi menjaga semua orang tetap nyaman. Ya ibarat kayak apa ya, dalam tanda kutip, people pleaser teman Radua. Padahal kalau dilakukan terus menerus teman Radua, kebiasaan itu bisa membuat orang kelelahan secara emosional, perasaan yang dipendam, kebutuhan yang diabaikan, dan tekanan yang tidak pernah diungkapkan itu bisa berdampak pada kesehatan mental. Bahkan itu bisa mempengaruhi kondisi fisik dalam jangka panjang teman Radua. Jadi bukan berarti kita itu harus menjadi egois ya teman Radua. Namun penting kita juga untuk memahami bahwa menjaga diri sendiri itu bukanlah kesalahan. Karena kamu itu juga berhak untuk beristirahat, kamu juga berhak untuk berkata tidak, dan kamu juga berhak untuk memikirkan kebutuhan kamu tanpa merasa bersalah teman Radua. Jadi teman Radua, tetaplah menjadi pribadi yang baik ya, tapi jangan sampai kebaikan itu membuatmu kehilangan diri sendiri kamu teman Radua. Karena membantu orang lain itu penting, tetapi menjaga diri sendiri itu juga sama pentingnya teman Radua.